0: lahu muntu aina muaktibatun abamurondora abamukuma abamukume misana na abamukume chiro nimbaini ya daihi wa min khalfihi imabika wini masuki bunaba mwetoro deba malaika abamukuma gabu tishimanyo burunji inti Allah asaba malaika abatukume chiro nibamiranga abatukuma ni misana bulirunakwa siri sanja abiyabwe wanibadjawa nibadayo omuntu kintu chabe ya kumanga bula ba president bwatambula ne babiranga bamukumanga ali kungendo ze nebbe Allah ya omuntu ali kaba mukume ekiro naba mukume misana nga tebuli bamukuma tebagenda kudda bulunaku balita babya Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo akimanyi nti ali kaba mulondo olanga bamukuma abamukuma yahfazunahu min amrillah nga bamukuma omuntu oyo abiringa abamukuma min amrillah kulwekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yalagira bamalayika babiringa bakuma omuntu oyo babiringa bamukuma emisana n'ekiro bamwetoolola emisana emembabega ne maaso babiringa bamukuma olw'ekiragiro kya Allah Allah bwatu byasalawo tubiringa tulina ekitiibwa kuno ku nsi tubiringa tukumibwa mu ngeri y'enjawulo inna allaha la yughayiru ma biqaumin Allah tasobola kukyusa mbeera y'abantu gye baba balimunga nnungi obaji wabani mungambi hata yukayiru mabi amfusi himu kutusa lobo wakusea memioyo jabwe abantu wababi iranga beisi zabu bi Allah na chusa na avalete robu zito wabachusa na beisi aburungi Allah na avalete limbe iranga nungi Allah agamanzi sikusa mbira ya abantu kujia konga abantu wamazi kutusa memioyo jabwe wadha arada Allahu bi qawmin su amsinga Allah waya galiza abantu ichibi chibatu keko wala maradda lahu tewalia inza kuchiza yo wama lahum min dunihi min walin tewali atari Allah subhanahu wa ta'ala sobola kubiranga kibata asako Allah subhanahu wa ta'ala wabaya gadde kintu kibere mu bantu kino kubirawo tewali ayinza kubiranga kiyimiriza kikuba ku mukono
1: wallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba ath-thiqal
0: wallazi yurikumul barqa Allah yuyabaraga ababiranga Allah tukubira kake kifananyi yabaraga kumyansa kweguru khaufan abantu ne bafunu kutyanti guru linzo kubira nti bakuba wafama anga tebaine subi nti Allah inzo kuba tonyesezen kuba ne babiranga basige bimera byawe wayunshi usahaba thiqali Allah yo yabatundire bilene bibiranga bizo ya mazza kagendo kubiranga katonya kuno kosi mubirenge bisoro byamwe namwe abantu mweyagala
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل

lahu da'watu al-haq Allah ya yinukuru kwa mazima wa kuhura abantu abateka wa wali ya mazima gajukubira ngagaba wunye bivoni rizovye waladhina yaduuna minduni hina ya abantu bibasinzi bitari Allah la yastajibuna lahum bishayin tibisora kubanu kurakantu konna wabula kumalabu mazibisera ngaba bisinza ilo kujia kubafana kanila daranga kabasu ikafaihu mtu abagurude ikibatuche omuntu singa abagurude bibatubye ilalmai abiringa ayanja dengaruzi nibibatubye abiringa asena ambazi liyabluka fahu abiringa agatusa kumwagwe anywe na ingi ngaro azanja de omuntu wechikecho wama huwa bibalizi ya mazago tasubula kugatusa mukamwa na wechikecho omuntu abadenga sinze kitali Allah apana kana kuno omuntu ayanja denga rose nase na mazzi negaita myaganya jenga ro negata sobola kutuka mukamwa amakuru noli asinze kitali Allah byasaba tasobola kubiranga nfuna ngono batasobola kufuna mazzi gateka mukamwa ganywa wamadu aul kafirina tekulio kusaba kwa batakiriza illa fi balali no kujja ko kwino kwa butakate bayinza kufuna mwiche baba bagala omuntu bwabiranga simukiriza Allah subhanahu wa ta'ala gamba ntine bwalira janira Allah kwebyo byabasabye nga bisaba ebitali Allah tayinza kufuna mukyaba ayagala eri Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo Allah abategeeza nti biyinza kubeera nga bibanukula.